Saat Shipang Por kata hak pon ribu jing ini soal cuaca ke Delhi Station naga benda ke kubor hak ketian Hindi ke ben bot pada ke kubor hak ketian Padang hak kapor hendri lala san minit kapor minta kalau agenda artat hendri ribu jing kini kedika Akashwani Shillong.

Kedik-kedik Akashwani Shillong, buat cepi ulas pasal penyapuan armita medium wave ubiran kat beberapa pasal anda besar kilohertz kumjo akan news on air app di parlok nong sangat baru angi perian subhai pi baru syakap program ki suria roh hoi. Hakan ika program jengi minta ke stamp ngi dan berpendam cepi ya ki surjing ruai na kekan hun jong i great man wan yang bat na i gather di nong siit di hakaba sedang jong ane ke program jingi minta ke step tong ini sangat joy kini ki atli ki jing rai na ka ken hon jong i great man wan yang ki jing rai ki bila ai ker teng tu ting buram ye utrai bat to ai bakan ne ke buram ublei

Parlok nong sangat baru, pilih semua biang mentan, ya i great man wan yang bak kekun hun, hak tu kecing ruai, ke belakai ke teng tong ini ya roh. Kini ketika akar syuani syulong, bak pidang yang sangat mentai ke program kisori ya roh. Bingin ya beteng.

0: Kadi kadi ka Akashwani Shillong ni walam shapi pada patmenta ya ke program ki sembo maul nai te parlo nong sangat baru ah kani ke program jengi meta ke stem ni don mawalam shapi ya ki art ligi jengkren ni ni sangat shwa ya kani ke jengkren ke baning kong halor ke pang ke akor ke batam namar ke akor ke ya ringkat ringkat bat ke jeng don buram ke ban keren shapi dai padar jor John Madur.
1: Ke Erin Makhiu, haka kot jongka, kumba ipa jonga iju ong ka thok ya kini ki kentien. Ka akor ka bobha, ka long ka bokor dor, henrei om don kam ban siu dor wat si pisa. Haka kentien ka sipat ngi ong, ka akor ka batam, namar ka akor ka yai rengkat-rengkat baga jing don buram. Ubreu, ubaruspa, ulak bendon bun ki paralok, ki ban penrok yu, bat ubadon bor, ula ban penbor ya kibreu ban kongu uyu. Henry, ya ubadon akor, kibreu ki iet, bat kiburam. Ya ka akor babha umla ban thiet na ban siu dor. Kam dawa dor ei nangi, penban baro ngila ban yo ya ka. Ngidon kam tang ban syahikai, bat ban penmlien yalade ban im haka jingdon akor. Kajinga per hapdang jongi ki breu, bat ki weipat ki jintau, kadei om tang bangila ban perkat, hanrei kadei ru namar ba nginang ka akor. Kabor bat kaspat ki nek tang sipor, hanrei ka akor babha, ka nek barok si jing im, bat karung haman ka kendong kenshrot jong ka jing im breu. Lah ka keren ka kana, kariam ka bek, ka yaj ka yang, ketrek

0: lahayeng nahabar, lahaba marwe nahaba yabun, ka akor babha, kaya rap yangi, hakajingya day para breo. Ya ka akor babha, umsyam lakhalang ban uno uno ubreo, kaday ka ei, kabangi hap ban kamay. Bat yakane, ngiladay ban nang nadu dang red. Da kabangi siya hikay hayeng na haskul, bat ngipin milen yalade haka akor kababha. Ngiday ban penmilen yalade nadu dang red, yakikintin bat tenray e jongka akor babha. Kata banong, sngaw bha, kublay shibuan, bat map yanga. Habangi ong sngaw bha, kampen pao setia bangi long kibarin. Habangi ong kublay shibuan, kampen pao setia bangi long kinong krong. Bat habangi ong map yanga, kamut setia bangi ong tang habangi bakla, hanrei kalong ru ban kerpan. Bun sien, yaka bangim yok, ningim la ban yok da kaba siudor, ne da kaba lek jubor, nyila ban yok tang da kaba pendon kam, ya kaktien sngau bha. Habangi ong kublai shibuan, ngipen pao ya kemensiem sngau ngu jongi. Kidon gijing ong, baka akor babha ka penlong ya ubreo. Bat kikentien ba jai jai, bat ka akor babha, kim dawa ei ei napi, henrei ki pen priang pen ban, ya ke jingkemen, hakitu ki badon saudong jongpi. Ubreo ubadon ka akor, uburam ya ke jing sngau bat ke jing perkhat jeng kiwai. Uburam ya kitu ke bala kamsan ban ya u. Uburam ya kitu ke baya rengkat bat u. Bat ulong uba sebun ya ke ba kamhapo ya u. Umlek sarong ne lek meng. Bat ukiar na ke ba penmong ya ke jing sngau kiwai pan. Ngi ima ke juk ke bapau kumba ka akor kalanang ja. La idon kam ban penrung biang. Ya ke jing hikai ya ke akor babha. Ke jing hikai ke sedang napo yeng. Ke peteng sahaskul. Bat wat haki jaka hikai niam. Ngidei ban hikai ya laki kun ya ke akor ke buram habaki keren. Habaki yaj halenti. Habaki riam ki baik. Haka juk ke por. Ngimla ban hikai ya ke akor babha. Da ke basyok ne da ke beberngam bersit. Ngin hikai ya ki da kenuksa. Ngin penken mau yala de bat yala ki khun. Bangi le ya ki wei, kum bangi kwa baki wei kin le yangi. Ha bangi le don akor ya ki wei ru kin le don akor yangi. Ngin ken mau, baka akor babha, kalong ba penpli bat penjeli ya ke jingya dey para breo. Keserput serpai, ha badon ke jing satnut, kawan ra ke jingya long para lok bat ke jingya jan. Don kam, ya ka akor babha habarok ki kem jong ke jing im. Tekan mau, ka akor ke batang.
1: Parlok nong sangat baru ang le sedang ya ke program ki sembok maulana minta ke step dekat ke jing keren jong impadar John Madur halor ke pang ka akor ke batam namar ke akor ke ya ringkat-ringkat bat ke jing don buram. Di itu ini sangat pat minta saya ke wei pak ke jing keren na i pastor DL Nong Light ke jing keren ke bala ai kerteng ke jing pen kerea ke babhatam ya ke lasyai di ke jing lea ke babhatam ya ke bamenta.
2: Kubla ya pi barok ki parlok nong sengam. Kapang ka bangin ya keren hagani ka por ka long. Ka jing pen kerea ke babhatam ya ke lasyai di ke jing lea ke babhatam. Ya kaba mentah. Habang itumu ban lek ya kanu-kanu ke kam, ngidon kam ban penkrek haswa, kenang bakan long kaba sesok. Ula ne kabriu, kiba penkrek na kabentah ke lawai, kaba mut ke lasyai ne ke lasyisngi. Kidon kam, ya kajeng penkrek naduk mentah. Nuksa, ki kena skul kiba kuak ban yok yau sok jong kajeng job, kidon kam ban penkrek bah naduk basedang senem, lem kumta. Kin om yok het yau sok jong ka jing job. Hang ni ka jing mut, ka theo ya kanu kanu, ka ba ngile na ka benta ka lawai, ka bala shai ka don kam, ban pen kre menta lem kumta ki jing tmu jongi kin long ki ba pulom. Kishipai ki ba day ban tur shakat

Kini gede ke Akashvani Shillong ke kubor ban puliru Richmond Karluki. Kimat berkongsan ke kubor mentah ke step. Umentri rang ba'adu ke India ula penkut ke jenglik jenguk ke ba'ar sengi jengu shan New Zealand. Sen sangut ke beriw ke layap ke wai kepung ke berjeliw ke senong lapalang ha East Khasi Hills nin ke sengi. Ha East Khasi Hills menha ke sengi tok diang. U Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya U Konrad Kongkal Sangma Hanin Gesngi Ula Peniat Ika Jengilang Bisharkam Bagi Deputy Commissioner Leng Ba ke Video Conferencing Ban Shim Jengken Ya ke Jengketa Jeng Ulap Ba Bat Kat San Ngut Kinong Jeng Okai Pertain India Kila Yap Hadian Begawi Ke Liang Kala Kala Hajan Ke Dolan Nong Phuc Quoc Ha Vietnam Ke Kubor Ke Bapenia U Menteri Rang Ba Do Ke India U Narendra Modi Ula Penkut Ika Jengilang Jengok Ke Baar Sengi Jengu Shan New Zealand Bat Ulawan Pai No Asya India Kini ke jenglet jengok ke benengkong ayat dan menteri rang badu ke India dan New Zealand haki South Post Nemtam. Kala ayat jengkersyaan ke bakraw ke jenglet day hap pedengki artili kiri. Haki ni ke jenglet jengok u menteri rang badu Narendra Modi u leakran bad u menteri rang badu na New Zealand u Christopher Luxon bad kini ke arngut kinong yalam ke lesaki ya ke jenglet soy soskular ya ki pratili ki bentah bakentup ke kam yadari ke kam jengok kai pertai ke sport bad kiwe-kiwe. U Narendra Modi ula aiku belai, ya u Menteri Rang Ba'adok kari New Zealand, u Luxon na kebentar kejeng periang subha jeng u. Bawa ula orang bakani kejeng liat jengok ke lapli yang lenong kebetamai, ha kejeng yadai ya periang ke India, bat ke New Zealand. Ha kejan miat jong ke sepau tarik unai tung kata ke sengi tok diang. San ngut ki beriau ki layap ha kewai kepung, ke berjeliau kumba arpusan haduk lai pauput, ha ke senong lapalang ha shilong ha East Khasi Hills. Itu bagini ki breu ki rong sepok kena kepung ban penkuat bat seno eko umba jabo kebalang ha kena kepung. Haba penti kena kena ke jingja besngosi urang bak senong ke senong lapalang uba pendap sotun ule itu bakadau bagini ki sangut ki layak pokok kepung kalak bandai namar bagi penankam daga diesel pump ban penkuat bat bantan eko umba ke jabo. Ule itu balik si ki lanot ki beran hapok kepung ki oring mensiam daga leher ke belong bi namar ke jingduna oksigen. U Superintendent ki pulet ke District East Khasi Hills ula pentip bagi sangut ke belah Kelantan ke kentup ya laingut ki Khasi bat arngut ki Nepali. Uni uhe pulet ule itu baik ke Met Jogi Lanot layo asai dega kenhon ajing erap ke Search and Rescue Team bat la penkit ce Negrims ban lek ke badan kam. Ki pulet ki la register mokok duma ha ke Thanat Harinja. U Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya U Konrad Kongkal Sangma Hanin Gesngi Ula Peniat Ya Kejingilang Bisharkam Batki Deputy Commissioner Leng Ba ke Video Conferencing

Nyo. Lapan long ha kajaka yang kali jong ke Directorate of Fisheries sa Shillong, bat kani ke jing temu ke ba manla upnai ke peniasok bet-bet iki nong rap bat ki nong thiet. Ki nong rap bat ki kenhon ya rap da lade-lade, ki lepen ii ki jor bat khet thamai, ki sok, ki mar rap, bat ki wei mar ki blash nahi ha kathan. U program manager ke 1917 iTeams uba Gavin C. Shulai ulong ba kene ke jing temu ka penti kenai ke jing mi ka bakamba na ke benta ki nong rap kat bagi ai ki nong thiet ki mar rap ki ba thamai bat ki ba bha. U menteri rang ba ke jela Manipur u Yumnam Khemchan Singh nen ke sngi ulong ba ke sarkar ka dang shim ik sen jam baro ban penti kena ya ke bengis jing bisar ka ba hok ka ba dei ba ke jing sha ra bor ha leilon vai pai da ke ong ba kat kum ke jing tip bal ai de ke ba yeng jong ke ba sha ra bor arngut na ke ba suba nong ra bor layo ban kem ulong ba ke de ke kamram jong ke sarkar ba ke bor jong ke an ban penti kena ban kem ke badan benta ka kam sniu bat balade ban ai ke jing betha ka badan kam Hennen ka sngi ka dega World Population Day. La rakhe ya ka man la ka khatwe tarik unai tong man la ka snem. Bat ka ne ka sngi ka penpaw ki jing ea, bat ki kabu na ka jing kiyo jong ka jing don ki breo ha ka prathai. Ka deiru ka jing penkan mau, ban weng ya ki dungu ki jing sokya, bat ki jing ea ki bedei, bat ka jing don jong ki breo, bat ban yo ya ka la wei ka ba penne ya ki jing don jing em kamariang. Ki jing pen kre ka layak caprang na ka benta, Kabenta kebakat sao jong ke International Tourism Mart arajar arpun Rio Hatawang. Kumsi benta jong ke jingpen kre, ya ka jing yalang la penlong hennen ke janmiet ha ka Circuit House Hatawang, ban penwandor ke IKA na kebenta ban penlong ya kene ke Tourism Mart ke bajob. U Menteri Rangba ke Jela Manipur U Yumnam Khemchan Singh hennen ke sengi ula play ya ka Governors Taekwondo Cup Manipur arajar arpun Rio. Bat ikan ni la penlong dek All Manipur Taekwondo Association ha Kuman Lampak Indoor Stadium ha Imphal. Kani ke jenye kun kan beteng hadu ka kat santerik menta unai tung. Bat kidon baru si hajar si spa sop wengut kinong ilik kai ki bawan neki arp kundai telik unit. Bakentup ya hendriu spa kendai puengut ki senrang bat sau spa san pungut ki kentai. Uslap ubajur ha kene ka por liur Ulawan hagi benta beper-beper jangka tan cita ilam mingi kari. Ka asam kamat ik jing shilai ha ka ba kumba san po hajar ngut ki breo ki la syakta ha ki distrik beper-beper. Kat ba ke ha ka wa Brahma Putra kelanang keo halor udak ka jing ma. Ki surok ki jing kiang ki lintirel bat ki jaka rep ki la syakta bat ki la syak penjulor. Kibabun ki jaka jong ka Arunachal Pradesh, Mizoram bat Tripura ru, ki dan ke jingnya kun, na ke daw, ka jing shilai bat ki jing tuwa kendau ki baja, ha kini ki jela. Bat kat tu ke kubur ka lekut agane ke step ke balawan capi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por Prabajing ini soap ke Delhi Station, na ke benta ke kubur ke ketin Hindi, ke banbut ke kubur ke ketin Pareng, ha ke por Prakat San Minit. Ipin kan mau pikir nong sengap bahag por prashteng nak nega station pin yo ek North East News kapor mentakal agenda partan Prabajir.

Hele so mentani ketu kusuri ro jong i me barilin kharshieng gebel ai kerteng lam yang a tra Jehova. Ngine beteng shu shu ekene ke program da kabang yes ngapat menta saya kusuri ro jong i pawarli lamare bat ke kenuan gebel ai kerteng penkia ayanga bat don ulum.

ke jau. Ke perlok dah ni ke jeng ruai, jeng power li la mari abak ke kenhuan dan uluam ngila poi syaka bekut jeng ke program ki suri rok bala wan cepi nak ke Akash Vani Shillong. Ingat gini ke jeng ruai ke bangila pen sengoh cepi hak ke step ke lalong ke jeng kerku iwe piwe ke bas ngap ke program ke jengi. Ya tak hadung ini syam biang hak ke program ki suri rok nak liang ke Akash Vani Shillong ni aku boleh ke sengi ke besuk ke bakal menipi baru. Snoba ban apa ke program ke ban bot ke program na lumpung dikena apa ke jeng penyat jeng i sagasati rentat yang halor kapang ke ayom dikena.

Kembali pergi baru ikut pada orang sama baca cincin pada ikut yang sama. Ia pergi hab kepada syakkan ke program bujang pergi katakan program dan lumpung kena. Dia akan dengan step ini malam jumpa ke program hapo kajing penbet penbiang jong I pentumai bor kesar badan penyiar yang program dari Saga City rentetiang. Bagaimana pendengar jangan program hanya ke step kalong ke ayam kena bad kajing lekai berpeh. Hang the program pinyo sang ya ke jing ile kai lengkat par kum juru ya ke jing rai ban wa shi pi de gap ke barat ke abik ban shi mentah hang the program ken long I ripen dengan ling do kan shi dalang san ki renta tiang da u da kerman renta tiang integrity renta tiang rafika ling do kan shi wan rika basar ngai me wa kener mar banyang genial first mar banyang emilia mar banyang bat I memang kerpang simli Baik penyatapan pentem ya ke jingtem, kinlong I Gilbert Star korba I pentem ya ke gita, baik pentem pat ya ke keyboard, inlong I lajing syam jinghun. Tinggal sang ini program kucing yang minta ke step, takah wik ke jingruai, manwa syupi dah ihap ibarat.

badak itu ke atlet ke jeng ruai matang la produk ke pokok jeng program lempung ki kena bom tak stap yang ada program la penbet penbiang balolam spi na station jeng kajvani shalom tetap hari ni sembang pat kata ke wei ke por kini kedai kajvani shalom.

Parlok no sengap dah kini kijeruai na ikong Darlin Mayong, keporu kelabiang bangin penkut no ya ke program rempai kikentai, kebelawan syepi na ke Akashwani Shillong.

Tentu tak kisah ruai yang malam kit baik lang doi wik ia bertuju jisu wong juk kelau wik sebi tuan wik ia bertuju isu ruai. Tapi ni porto ni petanyi ni program yang ni. Dewi apa ni katu ya ki suruai yang ma nang kermen lemeri wik ia bertuju ya ngau janjeme wik sebi tuan wik ia bertuju kemen mau jisu. Tani abi ya ini ki artelik suruai yang ni.

Talakura na gintugi surwai yang uma nalmanroy kasawa yang uma nangkermen lamari. Lepo cukup yang ni program jantiak yang itu ni apa ni ya kekubur kita jantiak kubur ni to kakak sepani silong.

kini to akas bani shilong kubor kiten jain tiap pura HP ni por dau dai mon karbuki ikmar MKM go kubor uchi minister ga jalam me ghalia kontrak ke sangmar pau yo woro deputy commissioners yo man gi gi wa pet binya we open tikana ya smart open kre ya gi kamera we wo pelat im ne da wadang petenyu hau sulap lior ujur Kesorkar Meghalaya dan Rago pun kelancu ya ipet itu punya percaya kiwa kayitu masih cha kitau kaput India ke Bangladesh. Kehima nong kelau, dah pun kut koya kelek kemendap sanspak senem yang kaha kesengiyap turut sing siim, haga kat nyaw terik una nyaw arca arpaun ruh. Kejelang National Conference war sengi, kuwa ia bertut Next Gen Administrative and e-Gov Reform, dah man kuwa haga kat letrik wa haga kat sotrik uni bunai hasilong. Kikuboro benia. Uchi minister ke jelah Meghalaya kontrak ke sangma depau ia warok ke deputy commissioners yang man ke iki wapet benia wa iu pentikena ya ismat ki upen krek ya ki kamerap wa iu pelet im nai da uslap liur uwa jur uwa dang petenyu hap cha ki bentau per yang ke jelah ku kata ya lepau artali ke cenong. Haga yelang wapen manu wagi deputy commissioners lembaga video conference u kontrak ke sangma depet wa iu da bicara benia u ya iman